Sulika wa nganga kwe no miyakunu tenda ule. Kulukalo makamu kamu kamu kwe no miyakunu tenda ule. Ha ha ha.